0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scamming.
2: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand Anutin Karnivirakul atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
4: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
5: We kindly invite both ministers.
0: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
2: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini jadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
7: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan tapi selalu juga oleh DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
6: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
9: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
8: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
9: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
10: Isum sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu, keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
9: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
11: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah giat.
12: Menteri Komunikasi dan Digital Menkopdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkopdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
11: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
12: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
13: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
12: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
14: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar rupiah, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
16: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
17: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola, seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui Kongres Biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrudin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
18: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
19: Sebagai pecinta sepak bola, tadi saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tadi menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
20: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan seperti ini nggak cuma berhenti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS, serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya. Saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tual di Langgur kembali menyapa Anda pendengar untuk edisi siar hari ini, hari Selasa ya, 4 Agustus 2026. Senang sekali saya Debi Kelmaskoso bersama Anda pendengar, ditemani rekan operator di meja putar pendengar. Kami bersama Anda hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beragam program acara siaran akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda pendengar, dan tentunya kami berharap di hari ini aktivitas yang Anda jalankan benar-benar dapat berjalan dengan baik, dan jangan lupa untuk tetap waspada, tetap menjaga kesehatan dan keselamatan diri Anda. Kabar baik untuk Anda semuanya di hari ini, sehat dan pastinya menikmati setiap tugas dan tanggung jawab yang Anda sementara jalankan. Tentunya kami menemani dan menginspirasi Anda lewat sajian beragam informasi, berita, dan hiburan untuk Anda hingga di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, setelah perbaharuan informasi Anda lewat penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, kembali kami hadir untuk Anda lewat sajian musik dan informasi hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas untuk Anda semua yang sementara stijun bersama kami yang ada di lingkungan Kota Tual dan Maluku Tenggara, di pedesaan pelosok sekalipun. Kabar baik untuk Anda semuanya ya. Semoga terhibur selalu bersama kami lewat sajian musik dan informasi.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Cita-citanya dulu adalah saya ingin menjadi seorang pesepak bola. Karena emang suka bola dan keluarga juga banyak banget dari keluarga dari abang gua udah sempat terjun di klub Persija gitu. Jadi emang pengen banget yang sepak bola, cuman itu namanya juga cita-cita, kita nggak pernah tahu ya. Nah, dari situ akhirnya kita ngerasa loh ada musik masuk, terus akhirnya kita juga berubah pikiran akhirnya.
1: Sebagaimana anak kecil, runutan cita-citanya ada? Insinyur iya, dokter iya, tentara iya, petinju iya, petenis iya, banyak. Tapi mulai SD kelas 5 atau kelas 6 itu saya fokus kok pengen jadi pemusik. Bisa jadi penyanyi, bisa jadi songwriter, pokoknya pemusik aja, dunia musik. Dan itu tidak pernah hilang sampai gede gitu. Jadi fokus saya cuma musik. Kalaupun kuliah saya bukan musik, itu karena saya cari serep ceritanya. Jadi kuliahnya serep, musiknya utama.

Selamat sore pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi, ada dua bibit siklon tropis BMKG waspada ombak setinggi 4 meter di RI. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mendeteksi kemunculan dua bibit siklon tropis sekaligus di wilayah perairan utara Indonesia ia berpotensi memicu gelombang laut tinggi hingga 4 meter pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Pelaksana tugas Direktur Meteorologi Maritim BMKG Agi Wandala Putra dalam keterangan di Jakarta Selasa mengatakan kedua sistem cuaca tersebut adalah bibit siklon tropis 94W dan bibit siklon tropis 9SOW. Agi menjelaskan keberadaan dua bibit siklon tropis tersebut berdampak signifikan terhadap peningkatan kecepatan pola angin di perairan Indonesia bagian utara dan selatan. Pola angin di wilayah utara bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan hingga 27 knot, sedangkan di wilayah selatan bergerak dari timur hingga tenggara mencapai 38 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafuru. Dinamika pergerakan angin ini memicu gelombang sedang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di perairan seperti Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Teluk Boni, Laut Banda, hingga Pasifik Utara Papua. Sementara itu, gelombang tinggi pada kisaran 2,5 hingga 4 meter berpotensi melanda Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Sumatera, serta Samudra Hindia Selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Menurut Agi, BMKG memperingatkan bahaya gelombang tinggi terhadap risiko keselamatan pelayaran mulai dari perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri, hingga kapal kargo skala besar. Untuk itu, masyarakat dan nelayan yang bermukim serta beraktivitas di sekitar wilayah pesisir diimbau untuk selalu kewaspadaan ekstra terhadap potensi cuaca buruk tersebut.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah, itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan superduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya

81 tahun Indonesia merdeka bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah bukti kekuatan, persatuan, dan pengorbanan para pendahulu kita. Kemerdekaan adalah anugerah terbesar dari perjuangan panjang. Jangan biarkan semangat itu padam. Kita adalah penerus bangsa yang harus menjaga tanah air dengan ilmu, cinta, dan kontribusi nyata. Mari kita bergotong royong, bahu membahu, untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

Selamat sore pendengar. Iya, di Diskominfo waspada ada 12 hoax terkait Papua pada Januari hingga Juli 2026. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua mencatat sebanyak 12 hoax dan berkaitan dengan Papua beredar di ruang digital sepanjang Januari hingga Juli 2026. Sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap informasi yang belum terverifikasi. Kepala Diskominfo Papua, Jiri Agus Sudianto di Jayapura, mengatakan penyebaran informasi palsu atau hoax masih menjadi ancaman serius karena berpotensi menimbulkan keresahan, memecah belah masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap informasi resmi pemerintah. Menurut Jiri, sejumlah hoax yang beredar mencakup isu keamanan, pemerintahan, bantuan sosial, akun media sosial palsu yang mengatasnamakan gubernur dan wakil gubernur Papua, hingga informasi pelayanan publik yang menyesatkan. Oleh sebab itu, pihaknya terus memperkuat pemantauan ruang digital, melakukan klarifikasi terhadap informasi yang tidak benar, serta meningkatkan edukasi literasi digital kepada masyarakat agar semakin cerdas dalam memilih informasi. Dia menambahkan setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga ruang digital, tetap sehat dan biasakan melakukan cek fakta agar penyebaran hoaks dapat dihentikan.

0: Baby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi. Ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, Teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, Teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, Kak?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, Teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu Berarti selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, Teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah, kalau begitu.
1: Oke, apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta
0: Iyalah, masa Mama Gaby bisa jawab apa?

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Iya, selamat sore pendengar. Kami cukupkan ke ruang dengar Anda rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami hadirkan Iwar VVFF di edisi siar Selasa 4 Agustus 2026.

Anguarin tututa vunti murvarat.

wali kotua na watun rehe bimbingan teknis trafakuat hiruan penyulu na angkotua fo rangela krehe nuhutanat enho radad rehe ketahanan pangan nuhu. Nuhutanat denikot nan otrehe lor balrayat na kecamatan Nuhuyut Elat Kabupaten Maluku Tenggara Rabo'o Oran. Tabe hormat verang waring imbisa. Ibar ibakat enhob ibar untunan liyan entab di buku kilkilun darwahan i NB Fawan barin RRI tua mau kumafadukun enhob i aure sidel soin itfatlin ibar hinkanimun.

Wakil Wali Kotua Napatun Rehe Bimbingan Teknis Rafa Kuat Herwan Penyulu Naa Kotua Fo Rangela Krehen Hutanat Inho Radad Rehe Ketahanan Panganhu Wakil Wali Kotua Toran Amirumra Na Wakil Rehe Wali Kotua Toran Ahmad Yani Renuat Na Bosak Enhov Napatun Fo Resmi Rehe Lidar Bimtek I Fora Fakua Terhe Hirwan Penyulu Naa Radukung Program Strategis Kemenpan Inhov Pelatihan Rapak Aplikasi Poligon Inhov Ni Tujuan Radad I Fora Fakua Penyulu Naa Rapak Aplikasi Poligon Fo Rangela Kuvee Yab Wai Pertanian Fona Jamin Rehewer Bena Won Rafaliak Inhov Mempangan Lokal Fo Buk Rumrana Narvukne Penting rehe iaran nem lintas sektor forafayak program bantuan pusat inho pralayan lor bal rakyat ketua inho tuntunan inho kali iklan rehe ron alidar i won pelatihan rapak aplikasi poligon inho rangelak nuhu tanat inho akses elektronik bantuan kubni envelte ni tujuan strategis forafayak hirwan penyulu Orang elak nuhu tanat pertanian fo najamin rehe benau won enbal enhof enlidian. Mutanat den kot-kot nan otrehe lor bal rakyat na kecamatan Muhuyut Elat Kabupaten Maluku Tenggara Rabu orang. Mutanat den kot na tingkat agenan otrehe lor bal rakyat rafahang mutanat na pasar miskibo di enan laai. Feri lor bal rakyat elat en ina farmai na oho program halo RRI IDN. Ina deng rehene stok mutanat na agen BL Revo bus waktu lor bal rakyat rafosak fo rahau kravivaha. Den ina nueng remo lor bal rakyat terlihat mutanat na oho jalur liyan meski bong mutanat ini enan laai. Wo orang lur bal rakyat nan tabavel daftar hal rahai ham mutanat utin lean rehe iya karena lur na anu Maluku Tenggara i radeang rok. Mulur wohovel teramengak ne ngu lean den i na masuk agen bo naduk mananat na wed. Mulur bal rakyat rinsus na arayu atvel mutanat norang ni enan en ratetapkan. Mutanat na anu huyut bontu brevo kebutuhan uliaan na didrin rahan rehe utin tapak fo tafek ne tada did mencar mutun leran. Mutanat den kut rehe i ina farehe dampak na atabatuk seng laai utin mutanat i ni enan laai. Lur bal rakyat rafrawai kubin nuhu na oho dinas perindustrian enho perdagangan poras batang fo tuntunan rehe. Na arhai ham mutanat fo pasokan mutanat bersubsidi i fo tuntunan nasfak famihe sulur bal rakyat enderhak fo raterim. Ivar Inam Erentav RRI Tua.

Camat Nuhoroa Oan Timuratan Irwan Raharusun Ini Farmai Rehene Duan Hir Bara Berjuang Non Rafiang Rehe Pelayanan Kensane Senang Enhov Nabang Fawalean Velur Bal Rayat Nadeang Rehe Naoho Dialog Maluku Tenggara Idean Inanarne Pelayanan I Administrasi Won Surat Serne Rekomendasi Ke Surat Pengantar Raharusun Anarne Kecamatan Muro on Timuratan Velte Niperan naa naarali ikne raot dad na tingkat ohoy fo tata kilola kubni i tetap leran na ba in hukbuk. Dada den ibo wang tabrhe Kecamatan Muro on Timuratan ra berjuang naara dukung program kubni Kabupaten Maluku Tenggara. Inhof pelayanan administrasi i ibo dukungan Kecamatan Velte Nahovmut wona sektor pembangunan termasuk infrastruktur enhov pendidikan. Irwan Nafrawai Rehene, Nem-nem Kecamatan Enhov Kubni Ohoi, Invar Sukubni Kabupaten Maluku Tenggara, I fora fakuat non, fora faya klorir hidup bok na amerang dovru. Anugerah Desa Wisata Indonesia Terafaliak Enhov Mem Adwi Haran Iralalin Rok Mem Mo Jad Wonderful Indonesia Award Endrali Ikrehero Naa Perwisata Indonesia BL Revo Radar Nipunyat Bisa Naa Wuan Oktober Famhe November Tenyaan Dinas Pariwisata Enhov Kebudayaan Maluku Tenggara Koyaan Budi Tofi Ina Farmai Rehene Duan Hir Bora Siap Fo Rehov Rehe Ranin I Nuhuroa Enhov Nuhuyut Jad Kandidat Kuat Rehe Tofina Tegas Rene Fora Siap Ohoy En Fo Rehov Rehe Naa Ajang Pariwisata Bergengsi Ina perlu rehe persiapan fo tuntunan rehe. Utin bet fil rayoat juara i hov rayoatet perhatian tab kubni lihwet wa adne. Bisa nabatun huk dead ve dunyai investor na sektor pariwisata. Moto fina frawai rehene na amran revru Maluku Tenggara bisa radir fo batut. Enhov sektor pariwisata unggul Enhov ni SDM en mampu raolan ni rafal ai destinasi wisata fo tuntunan rehe.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah bukti kekuatan, persatuan, dan pengorbanan para pendahulu kita. Kemerdekaan adalah anugerah terbesar dari perjuangan panjang. Jangan biarkan semangat itu padam. Kita adalah penerus bangsa yang harus menjaga tanah air dengan ilmu, cinta, dan kontribusi nyata. Mari kita bergotong royong, bahu membahu, untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Maluku Senggara punya apa? Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
4: Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua di sore hari ini? Tentunya kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di pagi hari hingga sore ini dan malam nanti, semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kami masih menyajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda yang nantinya kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di Pro 1 Era Ritual untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-tunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Maruf, kok kamu ikut?

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang,

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari...

0: 18.30 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saudara. Radio Republik Indonesia semakin dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Rumah Gedebela perluas sinergitas dengan masyarakat lokal setempat. Sementara itu Ketua Jemaat GKPII Lermatang menilai Rumah Gedebela menjadi pemersatu masyarakat. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam ini bersama saya Raffi dan Willy Antersen. Kani Kriste, inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Rumah Gedebela perluas sinergitas dengan masyarakat lokal setempat. Vice President Corporation Service Inpex Masela LTD Rudi Irman mengatakan hadirnya Rumah Gedebela sebagai komitmen perusahaan untuk membangun komunikasi yang terbuka, memperkuat pemahaman bersama serta mempererat hubungan dengan masyarakat dalam mendukung pengembangan proyek Like Feed Natural Gas Link LNG Abadi Masela di Kepulauan Tanimbar. Pernyataan ini disampaikan Rudi Irman Mansil, Soft Leaching Rumah Gedebela di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Dia mengatakan peresmian Rumah Gedebela ini sebagai kelanjutan dari rangkaian komunikasi yang telah dibangun sejak kegiatan groundbreaking 16 Juli lalu. Dikatakannya, perusahaan ingin menjaga komitmen agar seluruh tahapan pengembangan proyek dapat berjalan kontinu. Dia berharap beberapa Rumah Gedebela menjadi ruang komunikasi yang mampu membangun kesamaan persepsi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.
1: Dengan hadir rumah ini kami harap bahwa kita dapat menjalin komunikasi yang kondusif, bisa saling tukar pikiran, bisa kami mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat sehingga kita bisa bersama-sama berjalan bergandengan tangan untuk mewujudkan proyek ini sehingga akhirnya menjadi satu simbol kemajuan yang sangat penting bagi Indonesia dan khususnya bagi KKT dan Maluku.
0: Menurutnya, hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan proyek LNG Abadi tanpa komunikasi terbuka. Pembangunan perlintasi mengalami hambatan. Ia mengatakan Rumah Gedebela akan menjadi ruang komunikasi yang kondusif dalam berbagi, berdialog, berkenangan pembangunan proyek ini. Saudara, sementara itu Ketua Jemaat GKPI Lermatang menilai Rumah Gedebela menjadi pemersatu masyarakat. Ketua Jemaat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia GKPI Desa Lermatang, Pendeta Ruspana, saat memimpin doa pada acara soft launching Rumah Gedebela yang digelar Impact Masela bersama pemerintah daerah dan SKK Migas. Dalam doanya, ia memohon pernyataan Tuhan agar keberadaan Rumah Gedebela menjadi rumah bersama yang dapat menyatukan masyarakat serta membawa manfaat bagi pembangunan daerah. Ia juga memohon agar seluruh rangkaian kegiatan mendapat pernyataan Tuhan sehingga seluruh masyarakat diberi damai sejahtera selama tahapan demi tahapan berlangsung. Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar Kompol Wilhelmus B. Minanlarat mengatakan kehadiran Rumah Gedebela harus menjadi rumah bersama bagi seluruh elemen masyarakat untuk membangun komunikasi, menyelesaikan berbagai persoalan secara musyawarah serta memperkuat sinergitas dalam mendukung proyek strategis nasional di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saung Melaki.
0: Saudara, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Ratuanak melepas kontingen pramuka Kabupaten Kepulauan Tanimbar menuju Cibubur 26. Sementara daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara resmi melepas kontingen pramuka pelanggang yang bertolak menuju ajang Jambore Nasional Gymnas ke 12 tahun 2006 di Buperta Cibubur Jakarta, di mana momen bersejarah baru kembali terukur oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. KKT kegiatan berlangsung di Pendopo Kediaman Bupati pada Minggu 2 Agustus 2026. Acara pelepasan dipimpin oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Ciharatwanak, yang juga menjabat sebagai Ketua Pramuka KKT. Prosesi pelepasan berlangsung hikmat dan penuh semangat. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi doa bersama untuk keselamatan dan kelancaran kontingen. Laporan panitia mengenai kesiapan kontingen, pelepasan resmi serta penyerahan simbolis tunggal bendera pramuka. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar mengatakan pelepasan ini menjadi langkah awal sebagai tanda pemberangkatan pramuka penggalang terbaik di Tanimbar ke ajang perkemahan tingkat nasional. Kegiatan tersebut mempunyai tujuan utama untuk mempererat persaudaraan antar pramuka se-Indonesia, menempa jiwa kemandirian, mengasah kapasitas kepemimpinan generasi muda, cetak sejarah baru bagi bumi Duan Lolat. Wakil Bupati Ratuanak lebih lanjut menjelaskan, kembalinya perwakilan pramuka ke Pulau Tanimbar di panggung Jambore Nasional merupakan catatan manis setelah beberapa dekade atau puluhan tahun absen. Momen di bumi perkemahan dan geraha wisata atau Bupera Cibubur nanti dipastikan akan menjadi pembuktian semangat dan potensi anak-anak daerah di kancah nasional. Turut hadir dalam acara pelepasan tersebut yakni seluruh pengurus Kuarcap Pramuka KKT, pimpinan OPD lingkup Pemda KKT, peserta kontingen Pramuka KKT, para orang tua peserta dan para tamu undangan lainnya. Selama berjuang, adik-adik Pramuka Tanimbar bawa semangat Duan Lolat. Junjung tinggi disiplin, berkompakan dan rasa cinta tanah air. Nama baik Tanimbar ada di pundak kalian. Potensi ekonomi yang menjanjikan bagi petani desa Wunlah untuk siap menanam semangka skala besar. Komitmen pengembangan budidaya semangka dalam skala besar sebagai upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan kelompok tani di desa Wunlah, Kecamatan Wurlabobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pengembangan komoditi hortikultura tersebut dinilai memiliki prospek yang cukup menjanjikan karena didukung kondisi tanah dan iklim yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman semangka. Salah seorang perwakilan kelompok tani mengatakan para petani sepakat mengembangkan budidaya semangka secara bersama-sama dengan jumlah produksi yang lebih besar. Ini bukan hanya untuk petani, pengembangan komunitas hortikultura tersebut dinilai memiliki prospek yang cukup menjanjikan karena mendukung kondisi tanah dan iklim yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman semangka. Perwakilan kelompok tani lebih lanjut menjelaskan, selain memiliki masa tanam yang relatif singkat, semangka juga memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi, terutama menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan. Para petani optimis dukung tersebut dapat membantu peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen semangka yang dihasilkan nantinya. Diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat desa, tetapi juga dapat dipasarkan di wilayah lain di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saudara rumah pintar di desa Makatiang mendorong kelas literasi bahasa Inggris, komputer, tarian adat, dan kelas literasi ukulele. Pengembangan pendidikan di desa Makatiang melalui rumah pintar yang dibangun oleh Kepala Desa Makatiang Linovis Refutu sampai saat ini masih terus digalakan. Sejumlah pelajar SD dan SMP di desa Makatiang sampai saat ini merasa terbantukan dengan adanya kelas literasi di rumah pintar. Seorang siswa kelas 2 pada SMP di desa Makatiang mengakui melalui kelas literasi komputer yang secara rutin dilaksanakan, dirinya sudah dapat mampu menguasai Microsoft Office Word. Salah seorang siswa SMP Deborah Alvin Lawrence mengatakan rumah pintar yang dibangun di desa Makatiang telah banyak mendorong kelas literasi seperti kelas literasi bahasa Inggris, komputer, tarian adat, dan ukulele. Kelas literasi komputer selalu rutin dijalankan. Selain belajar di sekolah, ada beberapa disiapkan juga di rumah pintar untuk anak-anak belajar.
3: Patung bersyukur karena selain belajar di sekolah, ada Bapak Kades siapkan rumah pintar untuk katong belajar dia. Ada kelas literasi tarian, dan kelas literasi ukulele, dan kelas literasi komputer dan bahasa Inggris.
4: Selain itu, Ursula Gracia
0: Ursula juga. Sementara itu Ursula Gracia Sanyakit, seorang tutor bahasa Inggris yang difasilitasi oleh kepala desa untuk mengajar para siswa di rumah pintar, mengatakan dirinya diminta oleh kepala desa untuk mengajar kurang lebih 150 siswa dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama.
3: Aku bersyukur karena selain belajar di sekolah,
4: sebagai kepala bahasa Inggris di rumah pintar Nyomat ini atau Desa Makatian, saya dimintai oleh Bapak Kades Makatian untuk mengajar 100 siswa lebih dari Desa Makatian, dengan harapan ilmu yang telah saya berikan ini dapat menjadi buku atau jembatan bagi mereka untuk meraih masa depan ke depannya.
0: Ursula juga telah membantu mengajar anak-anak Desa Makatiang kurang lebih 3 tahun lamanya. Namun tidak setiap hari dirinya berada di Desa Makatiang. Dirinya hanya berkesempatan untuk berkunjung ke Desa Makatiang sebanyak 3 kali dalam 1 bulan. Dirinya berharap ilmu yang telah diberikan kepada anak-anak di Makatiang dapat menjadi buku atau jembatan bagi mereka untuk meraih masa depan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Somlaki untuk edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Semoga bisa kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. Rumah kita develop perluas sinergitas dengan masyarakat lokal setempat. Sementara itu, Ketua Jemaat GKPI Lermatang menilai Rumah Ibadah Kidobela menjadi pemersatu masyarakat. Mewakili kelompok yang bertugas, saya Raffi mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berubah.

0: lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain.
1: Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum.

0: Waktunya Kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya

dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Baru Satu, kanal inspirasi.
1: Selamat malam pendengar setia, Iris Sumaki mengucapkan terima kasih ya pada pendengar setia. Dari pagi hingga saat ini Anda masih tetap mendengarkan siaran Iris Sumaki, dan pendengar di sip terakhir ini Anda ditemani Raffi dan Willy. Nah pendengar, kami langsung ingin informasikan bagi Anda, nanti waktu menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, kami akan merilai langsung jalannya Warta Berita Daerah, Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Tual. Sesaat lagi pendengar.

Selamat malam pendengar, kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Selasa 4 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih menunggu realisasi penambahan kuota minyak tanah yang diajukan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tual akan membuka pendaftaran kegiatan hitanan massal gratis bagi masyarakat umum di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Selasa 4 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih menunggu realisasi penambahan kuota minyak tanah yang diajukan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas hingga awal Agustus 2026. Tambahan kuota yang diharapkan untuk mengatasi kelangkaan di sejumlah wilayah belum juga terrealisasi. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dahlan Uar, mengatakan kebutuhan minyak tanah masyarakat saat ini jauh lebih besar dibandingkan kuota yang tersedia. Karena itu pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota sebesar 200 kiloliter kepada BPH Migas. Usulan penambahan kuota tersebut bukan kali pertama dilakukan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara hampir setiap tahun melakukan dan mengajukan permohonan tambahan kuota minyak tanah sebagai respon terhadap tingginya kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.
1: Jadi sebetulnya BBM ini minyak tanah, dan ini setiap tahun kami lakukan itu, memohon kepada BPH Migas untuk bisa memberikan penambahan kuota lewat Pertamina untuk Maluku Tenggara. Kemarin kita meminta sebesar 100 KL. Sebetulnya itu yang kami butuhkan itu 200 KL, tetapi informasi yang didapat dari BPH Migas itu 100, tapi realisasinya kan belum ada. Jadi ini belum bisa menyelesaikan apa yang terjadi di masyarakat.
0: Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku, Pertamina, dan BPH Migas untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi. Upaya itu dilakukan karena kelangkaan minyak tanah masih menjadi persoalan yang berulang di sejumlah wilayah. Salah satu daerah yang terdampak adalah Kecamatan Elat di Pulau Kei Besar. Keterbatasan pasokan menyebabkan stok di pangkalan sering habis, sehingga masyarakat harus membeli minyak tanah dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Pemerintah daerah khawatir persoalan serupa akan kembali terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru, ketika kebutuhan bahan bakar biasanya meningkat. Karena itu Pemkab Maluku Tenggara berharap usulan penambahan kuota yang telah diajukan dapat segera disetujui dan direalisasikan. Keberadaan kapal penumpang memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi logistik dan pasokan kebutuhan pokok di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Selain mengangkut penumpang, kapal juga menjadi sarana distribusi berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Kepala PT Pelni Cabang Tual, Agus Rianta, saat dihubungi tim RRI melalui sambungan telepon Selasa pagi, mengatakan tingginya aktivitas angkutan muatan pada KM Labobar menunjukkan pentingnya transportasi laut dalam mendukung perekonomian daerah. Fungsi kapal tidak hanya sebatas menghubungkan mobilitas masyarakat antar daerah, tetapi juga memastikan arus barang tetap berjalan menuju wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut.
2: 2 bulan terakhir ini lonjakan penumpang KM Labobar khususnya ke wilayah barat itu mencapai 2.000 penumpang, bahkan lebih sampai ke 2.200. Dan tidak hanya mobilisasi penumpang, namun juga untuk angkutan muatan ini sangat berdampak sekali terhadap disparitas dan ketahanan pangan yang ada di Kota Tual.
0: Menurut Herianta, bagi daerah kepulauan seperti Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, sebagian besar distribusi barang masih mengandalkan jalur laut. Karena itu, keberlangsungan layanan pelayaran menjadi salah satu faktor pendukung ketahanan pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Herianta mengatakan kehadiran KM Sinabung selama masa docking KM Labobar juga bertujuan menjaga kelancaran distribusi barang dan logistik. Dengan tetap beroperasinya kapal pengganti, rantai pasok kebutuhan masyarakat diharapkan tidak mengalami gangguan. Ia berharap sinergi antara PT Pelni, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat untuk menjaga konektivitas wilayah kepulauan. Selain mendukung mobilitas masyarakat, konektivitas yang baik juga berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di kawasan timur Indonesia. PLN, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan, akan membuka pendaftaran kegiatan hitanan massal gratis bagi masyarakat umum di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyaluran zakat yang telah dikumpulkan dari para karyawan PLN sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
3: PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Tual akan menyelenggarakan hitanan massal gratis bagi masyarakat umum di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyaluran zakat yang telah dikumpulkan dari para karyawan PLN sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi pada masyarakat. Ketua Penyelenggara Hitanan Massal Muhammad Arsil Aswan mengatakan kegiatan tersebut terbuka secara gratis bagi masyarakat umum yang berada di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Menurutnya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan layanan kitan bagi anak-anak mereka.
4: Jadi untuk kitanan massal ini kenapa PLN UP3 Tual ada kitanan massal? Jadi kami itu ada ini YBM, Yayasan Bakti ya, zakat gitu ya. Zakat-zakat dari pegawai kan kami itu dipotong zakatnya dan disetorkan ke YBM. Jadi YBM yang mengelola. Jadi dipilihlah kitanan massal untuk sekaligus juga menyalurkan zakat-zakat yang sudah dikumpulkan ini. Jadi bentuknya jadi hitanan massal. Iya, ada juga biasanya bantuan ke kaum duafa. Jadi tergantung program dari YBM.
3: Arsil menjelaskan masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan tersebut masih memiliki kesempatan untuk melakukan pendaftaran hingga Kamis 6 Agustus 2026. Ia mengimbau masyarakat yang berminat agar segera mendaftarkan anaknya sehingga dapat mengikuti kegiatan kehitanan massal sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kehitanan massal akan dipusatkan di kantor PLN UP3 Tual pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata pemanfaatan zakat yang diimpun dari karyawan PLN untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Ya, sertifikat hitan sama souvenir dan bingkisan ya. Jadi kami kan tujuannya itu supaya ini menyalurkan amanah yang sudah dikumpulkan dari teman-teman pegawai kepada penerima. Jadi kan ini amanahnya para pegawai ini dikumpulkan, nanti YBM yang kelola. Nah, bentuk pengelolaannya di kali ini itu mengadakan hitanan massa. Batas pendaftaran sampai dengan hari Kamis. Kamis ini ya, karena acaranya sudah Jumat.
3: Selain mendapatkan layanan hitan secara gratis, peserta nantinya juga akan memperoleh sertifikat hitan serta souvenir berupa bingkisan. Pemberian tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk apresiasi sekaligus menambah kebahagiaan anak-anak yang mengikuti kegiatan hitanan massal. Arsil berharap kegiatan hitanan massal yang diselenggarakan PLN UP3 Tual dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bentuk berbagi dan memberikan keringanan bagi keluarga yang membutuhkan, sekaligus memperkuat kepedulian sosial PLN kepada masyarakat. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
0: Sebagai lembaga yang memiliki tugas penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan serta berfungsi mengelola dokumentasi dan informasi kegiatan DPRD, maka lembaga sekretariat DPRD dituntut dapat terus tampil prima dalam memberikan pelayanan terhadap unsur yang berkaitan di dalamnya. Penjelasan ini disampaikan Melkisedek Ingratubun, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Maluku Tenggara kepada RRI. Ia mengatakan dalam struktur organisasi, Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan atau Sekwan yang melaksanakan tugas di bawah pimpinan DPRD dan Bupati melalui Sekretaris Daerah. Melki menambahkan terdapat 3 bidang kerja yang bertugas menjalankan tugas dan fungsi dalam menindaklanjuti dan mendukung kinerja DPRD, yakni bagian umum dan keuangan, bagian persidangan dan perundang-undangan, dan bagian fasilitas penganggaran dan pengawasan, yang mana hasil kolaborasi dari ketiga bidang ini adalah untuk mendukung kelancaran seluruh agenda DPRD.
5: Ada 3 bagian sesuai dengan tugas fungsi masing-masing, yaitu bagian umum dan keuangan, bagian persidangan dan perundang-undangan, dan bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Yang dimana tugas secara umum di bagian umum dan keuangan di sini bagaimana mereka memberi supporting terhadap program kegiatan daripada DPRD yang telah dianggarkan, yang nanti pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan penetapan agenda masa sidang.
0: Sementara terkait agenda sidang, Melki menjelaskan terdapat 3 agenda masa sidang yang berjalan secara rutin setiap tahun, yakni masa sidang pertama yang berlaku dari Januari sampai April, masa sidang kedua dari Mei sampai Agustus, dan masa sidang ketiga dan masa sedang ketiga dari September hingga Desember. Dalam agenda persidangan, peran sekretariat sangatlah krusial selain bertugas menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam persidangan, baik dokumen milik pemerintah daerah maupun dokumen pendukung persidangan lainnya. Menurut Melki, hal ini merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi sebelum sebuah sidang digelar. Penetapan desa bersih narkoba secara nasional, dominan kriteria desanya berdekatan dengan laut sebagai solusi preventif sebaran narkoba. Hal ini disampaikan Kepala BNN Kota Tual, Ahmad Reni Uriaan, sejalan program prioritas nasional untuk menetapkan calon desa bersih narkoba yang telah digalakan tahun sebelumnya oleh pihak BNN Pusat. Namun, tahun 2026 terkendala efisiensi anggaran sehingga berdampak pada realisasi program desa bersinar di tahun 2026. Namun berharap tahun 2026 dapat diterapkan kembali sebagai upaya mitigasi terhadap pemberantasan narkoba di Kepulauan K, disertai dukungan seluruh elemen untuk menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi di daerah ini.
6: Untuk desa bersinar sendiri ada juknis yang memang jadi syarat untuk menentukan satu desa ataupun di katong di Kenya dikenal dengan OHO itu ditentukan sebagai OHO bersinar ataupun desa bersinar tadi. Teman-teman di BNN akan melakukan itu, syarat-syarat itu akan dikirim ke sana. Jadi tidak semua desa-desa itu pastikan untuk desa bersinar, tidak. Ada data-data khusus yang jadi dasar untuk menentukan, salah satunya adalah desa yang dia berdekatan dengan laut, contoh untuk jadi syarat, karena diprediksikan atau dikirkan juga bahwa laut itu jadi tempat untuk orang melakukan transaksi. Setelah sudah ada penetapan desa bersinar, ada kegiatan-kegiatan yang lebih fokus khusus untuk desa itu.
0: Reni Uriaan menyatakan salah satu kriteria desa bersinar yakni berdekatan dengan laut di latar belakang peluang besar transaksi narkoba terjadi di wilayah perairan. Apalagi wilayah Kepulauan K yang 80%-nya laut, perlunya sinergitas yang tinggi dalam pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba terhadap generasi muda di Kepulauan K. Sektor pertanian masih menjadi salah satu pilar utama di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, Yosep Adumatubun. Hal ini terbukti dari tingginya kontribusi pertanian pada produk domestik regional bruto atau PDRB di Maluku Tenggara, tegas Adumatubun. Namun pihaknya juga mengoptimalkan hasilnya dengan langkah bijak mengolah pertanian untuk saat ini dan di masa mendatang.
7: Di Maluku Tenggara itu sektor pertanian masih merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Terbukti dari masih tingginya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB kita, kurang lebih ada pada kisaran 30%. Tetapi dalam konteks hari ini kita bicara tentang pertanian berkelanjutan, sebenarnya itu kita lagi melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang pelindungan lahan pertanian berkelanjutan, yang intinya sebenarnya mengajak kita untuk kita bijak dalam mengelola lahan kita, lahan pertanian kita, baik untuk saat ini maupun untuk generasi yang akan datang.
0: Lebih lanjut, Adumatubun menjelaskan sebagai salah satu pilar penunjang ekonomi, tentunya para penyuluh pertanian berperan besar. Pihaknya memilih berkolaborasi dengan penyuluh agar bisa membina para petani untuk lebih mengembangkan ilmu pertaniannya.
7: Bahwa dulu tahun-tahun sebelumnya itu Dinas Pertanian itu termasuk di dalamnya adalah penyuluh. Tetapi sejak Januari 2026 status penyuluh itu dialihkan menjadi pegawai kementerian, sehingga tidak lagi di bawah Dinas Pertanian di kabupaten. Karena tugas utama pendampingan masyarakat di petani di desa adalah tugas penyuluh, tugas dinas adalah tugas fasilitasi. Sehingga tentu dan pasti berdasarkan tugas dan fungsinya, maka seluruh pendampingan di lapangan itu langsung didampingi, dibina oleh penyuluh kita.
0: Adumatubun menambahkan, saat ini ada 28 penyuluh yang siap bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk membantu mengoptimalkan berbagai jenis hasil pertanian agar bisa bernilai ekonomi tinggi bagi petani dan juga memenuhi permintaan pasar yang ada. PPN Tual menerima siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Tual, jurusan Nautika Kapal Penangkapan Ikan untuk melaksanakan praktik kerja lapangan. Para siswa akan memperoleh pengalaman belajar secara langsung mengenai operasional pelabuhan perikanan, pelayanan kapal dan aktivitas kepelabuhanan. PKL ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi serta mempersiapkan lulusan yang siap berkontribusi di sektor kelautan dan perikanan, juga bertujuan untuk menjembatani dunia pendidikan dengan dunia birokrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membantu tugas pelayanan publik. Para siswa dapat memahami sistem kerja dan tata kelola administrasi pemerintahan secara langsung, menerapkan teori sekolah ke dalam pekerjaan nyata, serta membangun keterampilan dan melatih kemampuan kerja sama, komunikasi dan kedisiplinan, mampu mengaplikasikan materi pembelajaran dan akan didampingi pegawai PPN Tual terkait sistem penangkapan ikan, serta memicu kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang tersebut. Gugus 8 Leis Handelbun SMP Negeri Unggulan mewakili Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjadi kontingen jambore nasional di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur Jakarta Timur pada 13 hingga 20 Agustus 2026 mendatang. Kepada RRI Krisna Wilirubun, pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Maluku Tenggara mengatakan, demi mempersiapkan kedua peserta jambore nasional ini, pihaknya menguji berbagai keterampilan yang wajib dikuasai.
8: Tes yang kita lakukan, tes tertulis tentang kemampuan kepramukaan, terus skill basic di lapangan seperti survive, membaca kompas, mendirikan bivak, melakukan pertolongan pertama, karena skill ini sangat diperlukan untuk kegiatan-kegiatan jambore nasional nanti. Kebetulan hal-hal yang kita seleksi pun tertuang di dalam jadwal kegiatan yang diberikan oleh kuartir nasional.
0: Wilirubun menambahkan, sebelum mengikuti seleksi untuk jambore nasional, pihaknya lebih dahulu melaksanakan jambore cabang bagi anggota pramuka, khusus untuk menyeleksi peserta ke Jamnas. Wilirubun juga berharap dengan mengikuti Jamnas di Cibubur nanti, kedua anggota pramuka atas nama Gilbert Longdon dan Anna Saf-Saf Ubun bisa kembali dan berbagai ilmu, serta menjadi motivator bagi anggota pramuka yang lainnya. Wilirubun juga memastikan bahwa pramuka adalah salah satu kegiatan positif yang bisa mengajarkan keterampilan serta pengalaman hidup yang baik bagi generasi muda. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Samblaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital.

0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru memastikan pembangunan gedung SMP baru di Desa Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru tetap menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026. Proyek yang didanai melalui APBN tersebut kini memasuki tahap pengadaan. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Adolf Pokar, mengatakan pembangunan mencakup ruang kelas baru, ruang guru, dan fasilitas toilet untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Menurutnya, penambahan gedung sangat dibutuhkan karena keterbatasan ruang belajar yang selama ini menghambat kegiatan pembelajaran. Adolf menjelaskan pelaksanaan pembangunan masih tertunda akibat proses ganti rugi tanaman di lokasi proyek yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Persoalan tersebut telah dibahas dalam rapat bersama panitia khusus LHP dan saat ini tengah diselesaikan.
1: Kalau ganti rugi tanaman memang itu jadi tanggung jawab pemerintah daerah dan itu sementara proses.
2: Dalam proses
1: di rapat dengan pengurus apa pansus LHP itu juga sudah disampaikan oleh yang perwakilan dari pemerintah kan. Yang itu betul sudah sanggup untuk proses.
0: Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan administrasi dan pengadaan segera rampung agar pembangunan fisik dapat dimulai dalam waktu dekat. Meski target penyelesaian sebelum tahun ajaran baru belum tercapai akibat keterlambatan pengadaan, Pemkab Kepulauan Aru optimis proyek tersebut dapat segera direalisasikan setelah seluruh kendala administrasi terselesaikan. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru menyiapkan sejumlah perlombaan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.

0: kegiatan diawali dengan pencanangan pada 7 Agustus 2024 yang sekaligus menjadi ajang sosialisasi teknis kepada para peserta. Kepala Dispora Kepulauan Aru David J. Lai mengatakan, perlombaan yang digelar meliputi lari maraton, gerak jalan indah, serta lomba kebersihan dan keindahan lingkungan. Lari maraton dijadwalkan berlangsung pada 11 Agustus disusul gerak jalan indah tingkat SD, SMP, SMA, organisasi, instansi, BUMD dan masyarakat umum pada 12 dan 13 Agustus. Sementara lomba kebersihan lingkungan digelar bertepatan dengan peringatan HUT RI pada 17 Agustus.
1: Pencanangan seluruh kegiatan lomba rencananya akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Lomba yang nanti akan kita laksanakan adalah lomba lari maraton putra-putri ya. Untuk putra 10 km sedangkan putri 5 km pada tanggal 11 Agustus. Yang kedua, lomba gerak jalan indah. Sedangkan untuk lomba kebersihan dan keindahan lingkungan tingkat RT akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus pukul 8 pagi.
0: Lain menjelaskan, panitia telah melakukan sosialisasi melalui mobil informasi keliling dan menggandeng media untuk memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat. Para pemenang akan memperoleh piala, medali dan uang pembinaan dengan penilaian dilakukan secara profesional oleh Dewan Juri Independen. Seluruh kegiatan dipusatkan di kawasan kantor Bupati Kepulauan Aru. Pemerintah daerah berharap partisipasi aktif masyarakat dapat menjadikan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI sebagai momentum memperkuat persatuan, kebersamaan dan semangat nasionalisme di Kabupaten Kepulauan Aru. Pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar secara resmi melepas kontingen pramuka penggalang menuju ajang Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta, Minggu 2 Agustus 2026. Keterlibatan Kuarcap Kakating di Jamnas tahun ini merupakan momen bersejarah yang kembali terukir. Acara pelepasan dipimpin oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Ciharatu Anak, yang juga menjabat sebagai Ketua Kuarcap Pramuka KKT. Prosesi pelepasan berlangsung hikmat dan penuh semangat, diawali dengan doa bersama untuk keselamatan dan kelancaran kontingen. Laporan panitia mengenai kesiapan kontingen, pelepasan resmi serta penyerahan simbolis tunggul bendera pramuka. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar mengatakan pelepasan ini menjadi langkah awal sebagai tanda pemberangkatan pramuka penggalang terbaik Tanimbar ke ajang perkembangan tingkat nasional. Kegiatan tersebut mempunyai tujuan utama untuk mempererat persaudaraan antar pramuka se-Indonesia, menempa jiwa kemandirian, mengasah kapasitas kepemimpinan generasi muda, cetak sejarah baru bagi bumi Duan Lolat. Wakil Bupati menjelaskan kembalinya perwakilan pramuka Kepulauan Tanimbar di panggung Jambore Nasional merupakan catatan manis setelah beberapa dekade atau puluhan tahun absen. Momen di bumi perkemahan dan geraha wisata atau Buperta Cibubur nanti dipastikan akan menjadi pembuktian semangat dan potensi anak-anak daerah di kancah nasional. Rumah Pintar di Desa Makatian mendorong kelas literasi bahasa Inggris, komputer, tarian adat, dan kelas literasi ukulele. Pengembangan pendidikan di Desa Makatian melalui Rumah Pintar yang dibangun oleh Kepala Desa Makatian, Linovik Refutu, sampai saat ini masih terus digalakan. Sejumlah pelajaran SD dan SMP di Desa Makatian sampai saat ini merasa terbantukan dengan adanya kelas literasi di Rumah Pintar. Seorang siswa kelas 2 pada SMP di Desa Makatian mengakui melalui kelas literasi komputer yang secara rutin dilaksanakan, dirinya sudah dapat menguasai. Salah seorang siswa juga pada SMP di Bura Olavian Lorwens mengatakan, Rumah pintarnya dibangun di Desa Makatian telah banyak mendorong kelas literasi, seperti kelas literasi bahasa Inggris, komputer, tarian adat, dan ukulele. Kelas literasi komputer selalu rutin diajak dijalankan. Selain belajar di sekolah, ada beberapa disiapkan juga di rumah pintar untuk anak-anak belajar.
2: Aku bersyukur karena selain belajar di sekolah, ada bapak disiapkan rumah pintar untuk katom belajar dia. Ada kelas literasi tarian, dan kelas literasi ukulele, dan kelas literasi komputer dan bahasa Inggris. Selain itu, Ursula Gracia.
0: Sementara itu, Ursula Gracia Seniyakit, seorang tutor bahasa Inggris yang difasilitasi oleh kepala desa untuk mengajar para siswa di rumah pintar, mengatakan dirinya diminta oleh kepala desa untuk mengajar kurang lebih 150 siswa dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama.
2: Sebagai tutor bahasa Inggris di rumah pintar Nyomat ini atau Desa Makatian, saya dimintai oleh Bapak Kades Makatian untuk mengajar 100 siswa lebih dari Desa Makatian, dengan harapan ilmu yang telah saya berikan ini dapat menjadi buku atau jembatan bagi mereka untuk meraih masa depan ke depannya.
0: Ursula juga telah membantu mengajar anak-anak di Desa Makatian kurang lebih 3 tahun lamanya, namun tidak setiap hari dirinya berbeda. Maksud kami, berada di Desa Makatian, dirinya hanya berkesempatan untuk berkunjung ke Desa Makatian sebanyak 3 kali dalam 1 bulan. Dirinya berharap ilmu yang telah diberikan kepada anak-anak di Makatian dapat menjadi buku atau jembatan bagi mereka untuk meraih masa depan. Perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu 5 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Selasa sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi cerah berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, sedangkan kelembaban udara 71 hingga 75%. Sementara itu, cuaca di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 66 hingga 76%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 83%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan utara dan selatan Kepulauan Aru dan perairan Kepulauan Babar Sermata Leti Wetar, serta tinggi gelombang antara 2,5 hingga 4 meter atau kategori tinggi yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Kei, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih menunggu realisasi penambahan kuota minyak tanah yang diajukan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Tual akan membuka pendaftaran kegiatan hitanan massal gratis bagi masyarakat di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan DJ Sami Ohirat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

nomor 45 Ohai Yang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan baru.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang.

Anda, ya saudara pendengar di Republik Indonesia, tualah masih terus bersama kami di frekuensi 103,6 MHz atau Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui platform RRI Digital. Program Suatu Hari Ritual di edisi hari ini Selasa di tanggal 4 Agustus 2026 di Lintas Tual Malam Prengas. Saya Iksan Aryando bersama kru yang bertugas ada Bung Sami Ohoirat, juga operator pemancar. Mana-mana Anda pendengar hingga sampai itu tuntas pada penghujung acara nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, kami ucapkan selamat malam rekan. Ya, nanti kurang lebih 7 menit lagi kita akan mengikuti mimbar agama Hindu tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Timur. Sebelum kembali kami hadirkan selingan musik cantik di malam ini, mana-mana Anda semuanya. Kami kembali menyapa dulu buat abah saudara semua. Selamat malam, selamat berkarya. Bagi ada yang terus berkarya di waktu malam, yang terus stay di tempat tugasnya, selamat bersiaga, selamat menjalankan tugas dan aktivitas di sepanjang malam ini. Pendengar, pastikan situasi dan kondisi tetap aman dan terkendali. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Ritual, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, waktu di studio kami saat ini sudah 59 menit berlalu dari pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Kita jalan warta berita dari Pro 3 Jakarta jam 22.00 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah nggak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya ya. Provinsi nggak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup, karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini, sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini, karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingan jadi halangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka karena kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Bompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Alu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OSU. OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati, ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya. Karena memang ONC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21. Namun ketimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara ONC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana. Melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Kuang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shanfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
22: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
21: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
22: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
1: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
22: Semula jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Semoga apa yang Anda simak itu bermanfaat bagi Anda pendengar. Baik, Anda kembali bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Somlaki, dan inilah tayangan kami selanjutnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum.

0: Waktunya Kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelesaikan tugas dari pagi, siang hingga malam hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum bisa kami bertugas malam hari ini, penyiaran dan Raffi dan operator studio sekaligus operator pemancar Willy Anderson Kanikeriste, koordinator SP Cornelis Lututur mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sound Lagu.

0: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB saat ini mengatakan, status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
1: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi, biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki. Ya kita kalau ada kita ada permintaan beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat juga.
0: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air

0: Bogor, Ade Hasrat turun tangan mengantisipasinya.
1: Pada saat ini Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar.

Saudara, sektor pertanian masih menjadi salah satu pilar utama di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, Yosep Dumatubun. Hal ini terbukti dari tingginya kontribusi pertanian pada produk domestik regional bruto atau PDRB di Maluku Tenggara,

0: pasti berdasarkan tugas dan fungsinya, maka seluruh pendampingan di lapangan itu langsung didampingi, dibina oleh penyuluh kita.
1: Dumatu pun menambahkan, saat ini ada 28 penyuluh yang siap bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk membantu mengoptimalkan berbagai jenis hasil pertanian agar bisa bernilai ekonomi tinggi bagi petani dan juga memenuhi permintaan pasar yang ada. Saudara, sebagai lembaga yang memiliki tugas penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan serta berfungsi mengelola dokumentasi dan informasi kegiatan DPRD, maka lembaga sekretariat DPRD dituntut dapat terus tampil prima dalam memberikan pelayanan terhadap unsur yang berkaitan di dalamnya. Penjelasan ini disampaikan Melki Sedek Indra Tubun, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Maluku Tenggara kepada RRI. Ia mengatakan dalam struktur organisasi, Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan atau Sekwan yang melaksanakan tugas di bawah pimpinan DPRD dan Bupati melalui Sekretaris Daerah. Melki menambahkan terdapat 3 bidang kerja yang bertugas menjalankan tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja DPRD, yakni bagian umum dan keuangan, bagian persidangan dan perundang-undangan, dan bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan, yang mana hasil kolaborasi dari 3 bidang ini adalah untuk mendukung kelancaran seluruh agenda DPRD.
2: Ada 3 bagian sesuai dengan tugas fungsi masing-masing,

0: program kegiatan daripada DPRD yang telah dianggarkan, yang nanti pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan penetapan agenda masa sidang.
1: Sementara terkait agenda sidang, Melky menjelaskan terdapat 3 agenda masa sidang yang berjalan secara rutin setiap tahun, yakni masa sidang pertama yang berlaku dari Januari sampai April, masa sidang kedua dari Mei sampai Agustus, dan masa sidang ketiga dan masa sidang dari September hingga Desember. Dalam agenda persidangan, peran sekretariat sangatlah krusial. Selain bertugas menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam persidangan, baik dokumen milik pemerintah daerah maupun dokumen pendukung persidangan lainnya. Menurut Miki Melki, hal ini merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi sebelum sebuah sidang digelar. Saudara, penetapan desa bersinar Koba secara nasional dominan kriteria desanya berdekatan dengan laut sebagai solusi preventif sebaran narkoba. Hal ini disampaikan Kepala BNN Kota Tual, Ahmad Reni Uriaan, sejalan program prioritas nasional untuk menetapkan calon desa bersinar Koba yang telah digelarkan tahun sebelumnya oleh pihak BNN Pusat. Namun tahun 2026 terkendala efisiensi anggaran sehingga berdampak pada realisasi program desa bersinar di tahun 2026. Namun berharap tahun 2026 dapat diterapkan kembali sebagai upaya mitigasi terhadap pemberantasan narkoba di Kepulauan K, disertai dukungan seluruh elemen untuk menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi di daerah ini.
2: Untuk desa bersinar sendiri ada juknis yang memang jadi syarat untuk menentukan satu desa ataupun di Katong Dike ini dikenal dengan Ohoi. Itu ditentukan sebagai Ohoi bersinar ataupun desa bersinar tadi. Teman-teman di BNN akan melakukan itu, syarat-syarat itu akan dikirim ke sana. Jadi tidak semua desa-desa itu pastikan untuk desa bersinar, tidak. Ada data-data khusus yang jadi dasar untuk menentukan, salah satunya adalah desa yang dia berdekatan dengan laut, contoh untuk jadi syarat, karena diprediksikan atau dipikirkan juga bahwa laut itu jadi tempat untuk orang melakukan transaksi. Setelah sudah ada penetapan desa bersinar, ada kegiatan-kegiatan yang lebih fokus khusus untuk desa itu.
1: Reni Uriaan menyatakan salah satu kriteria desa bersinar yakni berdekatan dengan laut. Di latar belakangi peluang besar transaksi narkoba terjadi di wilayah perairan, apalagi wilayah Kepulauan Kei yang 80%-nya laut. Perlunya sinergitas yang tinggi dalam pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan narkoba terhadap generasi muda di Kepulauan Kei. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih menunggu realisasi penambahan kuota minyak tanah yang diajukan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas. Hingga awal Agustus 2026, tambahan kuota yang diharapkan untuk mengatasi kelangkaan di sejumlah wilayah belum juga terrealisasi. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dalhanwar, mengatakan, kebutuhan minyak tanah masyarakat saat ini jauh lebih besar dibanding kuota yang tersedia. Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota sebesar 200 kiloliter kepada BPH Migas. Usulan penambahan kuota tersebut bukan kali pertama dilakukan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara hampir setiap tahun mengajukan permohonan penambahan kuota minyak tanah sebagai respons terhadap tingginya kebutuhan masyarakat.

0: mohon kepada BPH Migas untuk bisa memberikan penambahan kuota lewat Pertamina untuk Maluku Tenggara. Kemarin kita meminta sebesar 100 KL. Sebetulnya itu yang kami butuhkan itu 200 KL, tetapi informasi yang didapat dari BPH Migas itu 100, tapi realisasinya kan belum ada. Jadi ini belum bisa menyelesaikan apa yang terjadi di masyarakat.
1: Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku, Pertamina, dan BPH Migas untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi. Upaya itu dilakukan karena kelangkaan minyak tanah masih menjadi persoalan yang berulang di sejumlah wilayah. Salah satu daerah yang terdampak adalah Kecamatan Elap di Pulau K Besar. Keterbatasan pasokan menyebabkan stok di pangkalan sering habis, sehingga masyarakat harus membeli minyak tanah dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Pemerintah daerah khawatir persoalan serupa akan kembali terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru, ketika kebutuhan bahan bakar biasanya meningkat. Karena itu pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap usulan penambahan kuota yang telah diajukan dapat segera disetujui dan direalisasikan. Saudara, keberadaan kapal penumpang memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi logistik dan pasokan kebutuhan pokok di Kota Tua dan Maluku Tenggara. Selain mengangkut penumpang, kapal yang menjadi sarana distribusi berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Kepala PT Pelni Cabang Tual, Agus Herianta, saat dihubungi tim RRI melalui sambungan telepon Selasa pagi mengatakan, tingginya aktivitas angkutan muatan pada KM Labobar menunjukkan pentingnya transportasi laut dalam mendukung perekonomian daerah. Fungsi kapal tidak hanya sebatas menghubungkan mobilitas masyarakat antar daerah, tetapi juga memastikan arus barang tetap berjalan menuju wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut.
2: Dua bulan terakhir ini, lonjakan penumpang KM Labobar khususnya ke wilayah barat itu mencapai 2.000 penumpang, bahkan lebih sampai ke 2.200. Dan tidak hanya mobilisasi penumpang, namun juga untuk angkutan muatan ini sangat berdampak sekali terhadap disparitas dan ketahanan pangan yang ada di Kota Tual.
1: Menurut Herianta, bagi daerah kepulauan seperti Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, sebagian besar distribusi barang masih mengandalkan jalur laut. Karena itu keberlangsungan layanan pelayaran menjadi salah satu faktor pendukung ketahanan pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Herianta mengatakan kehadiran KM Sinabung selama masa docking KM Labobar juga bertujuan menjaga kelancaran distribusi barang dan logistik. Dengan tetap beroperasinya kapal pengganti, rantai pasok kebutuhan masyarakat diharapkan tidak mengalami gangguan. Ia berharap sinergi antara PT Pelni, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat untuk menjaga konektivitas wilayah kepulauan. Selain mendukung mobilitas masyarakat, konektivitas yang baik juga berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di kawasan timur Indonesia. Saudara, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Tual akan membuka pendaftaran kegiatan kehitanan massal gratis bagi masyarakat umum di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyaluran zakat yang telah dikumpulkan dari para karyawan PLN sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
3: PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Tual akan menyelenggarakan khitanan massal gratis bagi masyarakat umum di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyaluran zakat yang telah dikumpulkan dari para karyawan PLN sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi pada masyarakat. Ketua Penyelenggara Khitanan Massal Muhammad Arsil Asman mengatakan kegiatan tersebut terbuka secara gratis bagi masyarakat umum yang berada di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Menurutnya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan layanan khitan bagi anak-anak mereka.
4: Jadi untuk khitanan massal ini, kenapa PLN UP3 Tual ada khitanan massal? Jadi kami itu ada ini YBM, Yayasan Bakti ya, zakat gitu ya. Zakat-zakat dari pegawai kan kami itu dipotong zakatnya dan disetorkan ke YBM. Jadi YBM yang mengelola. Jadi dipilihlah khitanan massal untuk sekaligus juga menyalurkan zakat-zakat yang sudah dikumpulkan ini. Jadi bentuknya jadinya jadi khitanan massal. Iya, ada juga biasanya bantuan ke kaum duafa. Jadi tergantung program dari YBM.
3: Arsil menjelaskan masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan tersebut masih memiliki kesempatan untuk melakukan pendaftaran hingga Kamis 6 Agustus 2026. Ia mengimbau masyarakat yang berminat agar segera mendaftarkan anaknya sehingga dapat mengikuti kegiatan khitanan massal sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan khitanan massal akan dipusatkan di kantor PLN UP3 Tual pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata pemanfaatan zakat yang diimpun dari karyawan PLN untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Ya, sertifikat khitan sama souvenir dan bingkisan ya. Jadi kami kan tujuannya itu supaya ini menyalurkan amanah yang sudah dikumpulkan dari teman-teman pegawai kepada penerima. Jadi kan ini amanahnya para pegawai ini dikumpulkan, nanti YBM yang kelola. Nah, bentuk pengelolaannya di kali ini itu mengadakan khitanan massa. Batas pendaftaran sampai dengan hari Kamis. Kamis ini ya, karena acaranya sudah Jumat.
3: Selain mendapatkan layanan khitan secara gratis, peserta nantinya juga akan memperoleh sertifikat khitan serta souvenir berupa bingkisan. Pemberian tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk apresiasi sekaligus menambah kebahagiaan anak-anak yang mengikuti kegiatan khitanan massal. Arsil berharap kegiatan khitanan massal yang diselenggarakan PLN UP3 Tual dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bentuk berbagi dan memberikan keringanan bagi keluarga yang membutuhkan, sekaligus memperkuat kepedulian sosial PLN kepada masyarakat. Dari Tual, Lesi Brianti melaporkan.
1: Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlake, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru memastikan pembangunan gedung SMP baru di Desa Wokam, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, tetap menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026. Proyek yang didanai melalui APBN tersebut kini memasuki tahap pengadaan. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Adolof Pokar, mengatakan pembangunan mencakup ruang kelas baru, ruang guru, dan fasilitas toilet untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Menurutnya, penambahan gedung sangat dibutuhkan karena keterbatasan ruang belajar yang selama ini menghambat kegiatan pembelajaran. Adolof menjelaskan pelaksanaan pembangunan masih tertunda akibat proses ganti rugi tanaman di lokasi proyek yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Persoalan tersebut telah dibahas dalam rapat bersama panitia khusus LHP dan saat ini tengah diselesaikan.
5: Kalau ganti rugi tanaman memang itu jadi tanggung jawab pemerintah daerah dan itu sementara dalam proses. Itu di rapat dengan komisi apa pansus LHP itu juga sudah disampaikan oleh yang perwakilan dari pemerintah kan. Dan itu kita sudah sanggup untuk proses.
1: Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan administrasi dan pengadaan segera rampung agar pembangunan fisik dapat dimulai dalam waktu dekat. Meski target penyelesaian sebelum tahun ajaran baru belum tercapai akibat keterlambatan pengadaan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru optimis proyek tersebut dapat segera direalisasikan setelah seluruh kendala administrasi terselesaikan. Saudara, Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Kabupaten Kepulauan Aru menyiapkan sejumlah perlombaan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Rangkaian kegiatan yang diawali dengan pencanangan pada 7 Agustus 2026 sekaligus menjadi ajang sosialisasi teknis kepada para peserta. Kepala Dispora Kepulauan Aru David J. Laim mengatakan perlombaan yang digelar meliputi lari maraton, gerak jalan indah, serta lomba kebersihan dan keindahan lingkungan. Lari maraton dijadwalkan berlangsung pada 11 Agustus disusul gerak jalan indah tingkat SD, SMP, SMA, organisasi, instansi, BUMN, dan masyarakat umum pada 12 dan 13 Agustus. Sementara lomba kebersihan lingkungan digelar bertepatan dengan peringatan HUT RI pada 17 Agustus.
6: Pencanangan seluruh kegiatan lomba rencananya akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Lomba yang nanti akan kita laksanakan adalah lomba lari maraton putra putri ya. Untuk putra 10 km sedangkan putri 5 km pada tanggal 11 Agustus. Yang kedua, lomba Gerak Jalan Indah. Sedangkan untuk lomba kebersihan dan keindahan lingkungan tingkat RT akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus pukul 8 pagi.
1: Laim menjelaskan, panitia telah melakukan sosialisasi melalui mobil or informasi keliling dan menggandeng media untuk memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat. Para pemenang akan memperoleh piala, medali dan uang pembinaan dengan penilaian dilakukan secara profesional oleh Dewan Juri Independen. Seluruh kegiatan dipusatkan di kawasan kantor Bupati Kepulauan Aru. Pemerintah daerah berharap partisipasi aktif masyarakat dapat menjadikan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI sebagai momentum memperkuat persatuan, kebersamaan dan semangat nasionalisme di Kabupaten Kepulauan Aru. Saudara, pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar resmi melepas kontingen pramuka penggalang menuju ajang Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Ibu Perta Cibubur, Jakarta, Minggu 2 Agustus. Keterlibatan Kuarcap KKT di Jamnas tahun ini merupakan momen bersejarah yang kembali terukir. Acara pelepasan dipimpin oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratuana, yang juga Ketua Kuarcap Pramuka KKT. Prosesi pelepasan berlangsung hikmat dan penuh semangat, diawali dengan doa bersama untuk keselamatan dan kelancaran kontingen, laporan panitia mengenai kesiapan kontingen, pelepasan resmi serta penyerahan simbolis tunggul bendera pramuka. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar mengatakan pelepasan ini menjadi langkah awal sebagai tanda pemberangkatan pramuka penggalang terbaik Tanimbar ke ajang perkemahan tingkat nasional. Kegiatan tersebut mempunyai tujuan utama untuk mempererat persaudaraan antar pramuka se-Indonesia, menempa jiwa kemandirian, mengasah kapasitas kepemimpinan generasi muda, cetak sejarah baru bagi bumi Duan Lolat. Wakil Bupati menjelaskan kembalinya perwakilan pramuka Kepulauan Tanimbar di panggung Jambore Nasional merupakan catatan manis setelah beberapa dekade atau puluhan tahun absen. Momen di bumi perkemahan dan geraha wisata atau Buperta Cibubur nanti dipastikan akan menjadi pembuktian semangat dan potensi anak-anak daerah di kancah nasional. Saudara, Rumah Pintar di Desa Mangkatian mendorong kelas literasi bahasa Inggris, komputer, tarian adat, dan kelas literasi ukulele. Pengembangan pendidikan di Desa Mangkatian melalui Rumah Pintar yang dibangun oleh Kepala Desa Mangkatian Linovik Refuto sampai saat ini masih digalakkan. Sejumlah pelajar SD dan SMP di Desa Mangkatian merasa terbantukan dengan adanya kelas literasi di Rumah Pintar. Seorang siswa kelas 2 pada SMP di Desa Mangkatian mengakui melalui kelas literasi komputer yang secara rutin dilaksanakan, dirinya sudah dapat mampu menguasai Microsoft Office Word. Salah seorang siswa SMP, Deborah Olavin Lawrence, mengatakan Rumah Pintar yang dibangun di Desa Mangkatian telah banyak mendorong kelas literasi seperti kelas literasi bahasa Inggris, komputer, tarian adat dan ukulele. Kelas literasi komputer selalu rutin dijalankan. Selain belajar di sekolah, ada beberapa disiapkan juga di Rumah Pintar untuk anak-anak belajar.
7: Aku bersyukur karena selain belajar di sekolah, ada Bapak Kades siapkan Rumah Pintar untuk katom belajar dia. Ada kelas literasi tarian dan kelas literasi ukulele dan kelas literasi komputer dan bahasa Inggris.
8: Selain itu Ursula Gracia
1: Sementara itu, Ursula Gracia Sainyakit, seorang tutor bahasa Inggris yang difasilitasi oleh kepala desa untuk mengajar para siswa di Rumah Pintar, mengatakan dirinya diminta oleh kepala desa untuk mengajar kurang lebih 150 siswa dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama.
9: Sebagai tutor bahasa Inggris di Rumah Pintar Nyomat ini atau Desa Mangkatian, saya dimintai oleh Bapak Kades Mangkatian untuk mengajar 100 siswa lebih dari Desa Mangkatian dengan harapan ilmu yang telah saya berikan ini dapat menjadi buku atau jembatan bagi mereka untuk meraih masa depan ke depannya.
1: Ursula juga telah membantu mengajar anak-anak di Desa Mangkatian kurang lebih 3 tahun lamanya. Namun tidak setiap hari dirinya berada di Desa Mangkatian dan hanya berkesempatan untuk berkunjung ke Desa Mangkatian sebanyak 3 kali dalam 1 bulan. Ursula berharap ilmu yang telah diberikan kepada anak-anak di Mangkatian dapat menjadi buku atau jembatan bagi mereka untuk meraih masa depan lebih baik. Dan saudara, untuk mengetahui perakiran cuaca hari ini, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama Dian. Halo Dian, selamat pagi. Halo Dian, selamat pagi.

0: Halo, Dian, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Dian. Halo. Dian, Anda mendengar suara saya? Halo, Dian, selamat pagi.
1: Iya, halo.
0: Iya, Dian, silakan laporan Anda.
1: Oke. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, pagi hingga dini hari didominasi oleh cuaca cerah berawan hingga cerah. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 37 km per jam. Untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 14 knot atau mencapai hingga 26 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.
0: Laporan perakiran cuaca bersama Dian langsung dari Stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Terima kasih, Dian.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, Yoel Dumatubun, mengatakan sektor pertanian masih menjadi salah satu pilar utama di daerah ini. Penetapan desa bersinar koba secara nasional, dominan kriteria desanya berdekatan dengan laut sebagai solusi preventif sewaran narkoba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Kelmas Gosu dan Petus Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tuli Langgar Pendengaran. Baru saja disampaikan warta berita daerah dan tentunya informasi-informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Jangan lewatkan nantinya di pukul 9 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita ikuti penyampaian warta berita nasional dan juga nantinya di pukul 7 waktu Indonesia Timur pendengar kembali hadir untuk Anda lewat Halo RRI. Tentunya nantinya Anda punya kesempatan pendengar untuk menyampaikan aspirasi Anda di line interaktif kami 0813-549-5875 pendengar. Sebagai informasi juga untuk Anda pendengar, nantinya di hari ini kita akan ikuti di pukul 10 ya seperti biasa program kerjasama RRI dan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara lewat Maluku Tenggara Menyapa akan hadir pukul 10 dengan topik kecamatan jadi pusat pelayanan dan pembangunan wilayah. Narasumber yang akan hadir nantinya dari Kecamatan Kikicil Barat Bapak Belselvan ya Kerti ya selaku camat Kikicil Barat nantinya akan dipandu oleh rekan kami Ibnu Rahareng. Untuk itu pendengar kesempatan itu Anda juga bisa bergabung nantinya ya lewatlah layanan interaktif kami pendengar. Sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda, sukses dan semoga hari ini apa yang Anda rencanakan benar-benar dapat Anda laksanakan dengan tertanggung jawab. Persiapkan segala kebutuhan untuk menunjang tugas-tugas Anda di hari ini. Semoga semuanya juga bisa dijalankan dengan baik, dengan lancar. Jangan lupa untuk tetap tersenyum ya. Jangan mengawalinya dengan suasana hati yang betul-betul tidak menyenangkan. Oke, pendengar, kita hadir untuk Anda sajian musik dan informasi jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantinya kami akan hadir untuk Anda lewat Halo RRI. Stay terus bersama kami di 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Semangat pagi untuk Anda pagi hari ini yang sudah mulai sibuk dengan aktivitasnya. Gimana suasana hatinya? Apakah menyenangkan? Sudah dipersiapkan sarapan, sudah dinikmati, dan pastinya Anda punya tenaga yang baik untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab Anda di hari ini. Semangat dan sukses untuk Anda pendengar. Kami masih terus menemani aktivitas Anda tentunya dengan berita dan informasi hiburan untuk Anda ya. Menambah semangat Anda yang lagi pada tidur, padahal sudah waktunya Anda harus beraktivitas, sudah harus Anda beranjak ke kantor, sudah harusnya Anda ke sekolah, sudah harusnya Anda mengais rezeki di hari ini, namun lagi-lagi karena faktor ngantuk semalam begadang ya. Semangat untuk Anda, ayo bangun, persiapkan diri Anda dan raih kesuksesan Anda di hari ini. Pendengar, lewat musik dan informasi pagi ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, jelang penyampaian warta, kami hadir untuk Anda lewat Halo RRI ya. Dibi punya satu informasi terupdate untuk Anda ya, apalagi menyongsong 17 Agustus ya, info-info menarik. Ini terkait dengan Siti Dewi Sutan Asin ya, Paskibraka, pembawa baki pertama Indonesia. Nah pendengar, nama Siti Dewi Sutan Asin ini menjadi bagian penting dalam sejarah upacara kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pembawa baki bendera pusaka pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1946. Dilansir dari berbagai sumber, Siti Sutan Asin lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 5 Oktober 1926. Ia lebih akrab dipanggil Titik. Ayahnya Sutan Asin merupakan seorang dokter yang kemudian bertugas di Yogyakarta. Perpindahan tugas itu membuat Titik melanjutkan pendidikan di Yogyakarta. Ia pendengar, selain bersekolah, Siti yang akrab dipanggil Titik ini aktif sebagai relawan Palang Merah, kepanduan dan dapur umum. Pengalaman tersebut menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat pada masa perjuangan kemerdekaan. Pada 1946, Presiden Soekarno menegaskan Mayor Laut Hussein Mutahar, ia menyiapkan upacara peringatan kemerdekaan pertama. Mutahar kemudian memilih 5 pelajar sebagai cikal bakal pasukan pengibar bendera pusaka. Ia menunjuk 5 orang putra dan putri yang kebetulan sedang belajar di Yogyakarta yang dianggap mewakili pemuda dari seluruh Nusantara. Jumlah 5 pemuda yang dimaksudkan adalah simbol Pancasila. Saat itu, Titik yang dipercaya menjadi pembawa baki yang menerima bendera pusaka dari Presiden Soekarno. Peran itu dijalankannya pada upacara 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta. Penugasannya sebagai pembawa baki bendera pusaka ini menjadikan Titik bagian dari sejarah upacara kemerdekaan Indonesia. Momen tersebut juga menjadi cikal bakal tradisi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang terus berlangsung hingga kini. Setelah ibu kota kembali ke Jakarta pada tahun 1950, Titik disekolahkan orang tuanya ke negeri Belanda. Ia menekuni bidang ilmu keguruan dan pendidikan lantaran bercita-cita memajukan pendidikan Indonesia. Saat pulang ke tanah air, Titik bertemu dengan kakak kelasnya di sekolah, yakni Atmono Suryo. Setelah saling kenal, keduanya menikah dan tinggal di Amerika Serikat. Karena Atmono Suryo merupakan seorang diplomat dan duta besar RI di sejumlah negara. Titik wafat pada 20 Desember 2000, pembawa baki pertama Indonesia ini dimakamkan di Taman Pemakaman Umum TPU Karet, Jakarta.

0: Oke, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk semuanya yang masih bersama kami saat ini. Lagu-lagu pilihan kami cukupkan dan kita ikuti Warta Nusantara bersama Pro 3 Jakarta pukul 7.30 waktu Indonesia Timur.
1: Perundingan Linggarjati kala itu telah menghasilkan persetujuan terkait status kemerdekaan Indonesia, namun Belanda punya penafsiran lain.
2: Ya, maaf, Pak.
3: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
3: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
3: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
3: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong Mak. Bantuin, Mak, ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
3: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
3: Loh, memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa pagi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri Serius Tarto menghadirkan beberapa informasi pagi hari ini. Di antaranya adalah di tanggal 5 Agustus 2026. Dan yang terpenting adalah Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan beberapa informasi akan segera kami hadirkan pagi hari ini, tentunya di Warta Nusantara Pagi. Dan pendengar, kami juga masih akan terus mengupdate beberapa informasi penting lainnya, termasuk juga di antaranya peristiwa dan juga cuaca ya. Namun hingga saat ini Kementerian Pendidikan Dasar Menengah juga sudah mulai menciptakan pembatasan penggunaan gadget di sekolah. Hal ini menjadi penting karena mengingat dampak-dampak akibat kecanduan gadget yang terus merajalela. Kebakaran hutan di sekitaran Gunung Soputan saat ini juga sudah terlihat meluas mencapai 300 hektar. Nampaknya memang harus ada tindak tepat untuk tidak hanya pemadaman tetapi juga merelokasi area-area yang cukup penting. Kami akan bahas nanti juga dan Anda bisa terus mengikuti semua informasi kami di www.rri.co.id.

0: Warta Nusantara.
1: Kami awali informasi dari Jayapura, Komisi 4 DPRP meminta pemerintah provinsi memperkuat kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam dan investasi di Papua. Selengkapnya disampaikan oleh Naldi Kesalia.
2: DPR Papua meminta pemerintah provinsi menyiapkan anggaran siap pakai untuk penanggulangan bencana agar penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi bencana alam. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 4 DPR Papua bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dipimpin Joni Betaubun siang kemarin. Pelaksana tugas Kepala BPBD Papua Wisnu Raditya mengatakan penggunaan anggaran saat ini untuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana alam lantaran kesiapsiagaan menjadi prioritas agar pemerintah dapat bergerak cepat memberikan pertolongan kepada masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.
3: Kami dengan kondisi keuangan atau anggaran saat ini, kami tetap melakukan siasat-siasat yang bisa dapat kami lakukan apabila terjadi suatu bencana. Kami memiliki mitra-mitra, kami memiliki relawan-relawan kebencanaan, sehingga kami selalu mengedukasi bahwa dengan kondisi seperti ini kami selalu harus di posisi siap siaga. Mitra-mitra kami juga sudah siap karena selalu menginformasikan apabila ada terjadi bencana, mereka siap bergerak. Untuk itu kami juga tidak terlalu sulit dalam mengantisipasi bahaya bencana yang terjadi.
2: Sementara anggota Komisi 4 Albert Marouje menegaskan pentingnya mendukung anggaran untuk sektor kebencanaan. Menurutnya pemerintah daerah harus memiliki anggaran siap pakai

0: mendorong pemerintah untuk memperkuat dukungan anggaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mempercepat pertumbuhan investasi. Hal itu disampaikan anggota Komisi 4 DPR Papua, Martinus Pasang. Dikatakan dukungan anggaran agar dinas tersebut bisa menyiapkan regulasi dan peta investasi di Papua.
1: Perlu kita sadari bersama bahwa kemajuan sebuah daerah itu tidak tergantung kepada besaran berapa uang yang dikasih dari pemerintah pusat, tetapi berapa banyak investasi dan penanaman modal yang masuk di daerah itu. Sehingga kalau tidak didukung dengan anggaran untuk mempersiapkan penanaman modal di Papua yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Penanaman Modal, maka peluang investasi, pertumbuhan investasi di Papua ke depan akan terhambat.
0: Ditambahkan PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jong Makanuai mengungkapkan sejumlah strategis untuk meningkatkan investasi, diantaranya menjaga laporan kegiatan penanaman modal agar seluruh pelaku usaha ikut berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
2: Hari ini juga kami menaruh harapan penuh bagi Komisi 4 menjadi mitra kita, bagaimana bisa memberi ruang untuk support bagi kami untuk menjalankan apa yang menjadi harapan. Visi-misi gubernur dalam kondisi anggaran terbatas, kami bisa diberi ruang untuk eksplor apa yang menjadi harapan program kerja yang bisa menjawab visi-misi gubernur terkait investasi bagi Papua ke depan.
0: Dalam rapat tersebut, Komisi 4 berharap sinergi kedua OPD ini menciptakan keseimbangan untuk keselamatan masyarakat terjaga dari ancaman bencana, sedangkan perekonomian daerah dapat terus tumbuh melalui masuknya investasi strategis. Naldik Saulia melaporkan.
3: Warta Nusantara.

0: Distribusi obat-obatan pelayanan kesehatan kembali berjalan normal menyusul dibukanya palang yang sempat menghambat aktivitas pelayanan. Kita simak laporan dari Jessica Ardana berikut ini.
1: Dua bulan aktivitas kantor Dinas Kesehatan Merauke terhenti akibat pemalangan oleh pemilik hak ulayat. Akhirnya, aktivitas kembali berjalan normal menyusul pembukaan palang yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Merauke bersama aparat kepolisian. Pembukaan palang dilakukan untuk memastikan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan, kembali berjalan normal. Kepala Satpol PP Kabupaten Merauke Fransiskus Kamijai mengatakan, pembukaan palang dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kantor dinas kesehatan merupakan aset pemerintah yang harus tetap difungsikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya, diberitakan aktivitas pemalangan berdampak terhadap menurunnya pelayanan kepada masyarakat. Karena selain mengganggu aktivitas perkantoran, distribusi obat ke sejumlah puskesmas di Kabupaten Merauke juga mengalami kendala dan terhambat.
2: Bukan palang yang terjadi di dinas kesehatan. Yang sudah terjadi kurang lebih hampir 2 bulan di sini lakukan pemalangan. Nah, kami mau memastikan bahwa tetap pelayanan publik, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat itu berjalan karena ini merupakan aset pemerintah yang harus kita lakukan pengamanan. Terima kasih juga ya, kepolisian yang sudah sama-sama kita turun dan juga kepada pemilik yang selama ini melakukan aktivitas di sini memberikan ruang untuk ini kita lakukan. Pembukaan palang di sini dan mereka terima. Puji Tuhan, alhamdulillah kita bersyukur karena kita bisa lakukan dengan tertib dan aman.
1: Sementara, ahli waris lahan yang sebelumnya melakukan pemalangan menyatakan menerima pembukaan palang tersebut. Meski demikian, pihak ahli waris menegaskan akan tetap menempuh jalur hukum untuk memperoleh kejelasan mengenai alas hak kepemilikan lahan. Ahli waris Ferawati Paulina Mahuse mengatakan pembongkaran palang dipersilakan selama mengikuti prosedur yang berlaku. Dan ia mengaku juga telah menyiapkan langkah hukum bersama kuasa hukumnya apabila persoalan tersebut tidak menemukan penyelesaian.
3: Informasi kemarin pembongkaran, saya tidak tahu bahwa tidak jadi kemarin hari ini. Untuk pembongkaran dari pihak Satpol, silakan melaksanakan sesuai prosedur karena saya juga sudah melakukan langkah-langkah hukum yang saya dengan pengacara sendiri lakukan. Nanti kalau memang tidak ada titik terangnya, baru saya lanjut proses hukum yang lainnya. Terus terkait pemalangan, memang saya palang hanya karena untuk minta alas hak dari pihak Pemda karena sudah terbit sertifikat tahun 91. Nah, itu saja alasan pemalangan. Sebenarnya tanpa
1: Ferawati menjelaskan pemalangan dilakukan bukan untuk menuntut ganti rugi, melainkan meminta pemerintah Kabupaten Merauke memperlihatkan dokumen alas hak atas lahan yang telah bersertifikat sejak tahun 1991. Menurutnya, bila dokumen tersebut sejak awal dapat diperlihatkan, pemalangan tidak perlu terjadi. Ia berharap proses fasilitasi yang dijanjikan pemerintah daerah dapat segera terlaksana sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan dibukanya kembali akses menuju kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, pelayanan kesehatan kepada masyarakat kembali berjalan normal tanpa hambatan. Jessica Ardana melaporkan.
4: Warta Nusantara.
0: Sementara SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan Swasta YPK Tik Serui mendapatkan bantuan revitalisasi bangunan sekolah yang akan disampaikan oleh Agustinus Tanawani.
5: Empat paket pekerjaan ini dengan nilai sebesar 2 miliar.
6: SMK Swasta YPK Teknologi Informasi dan Komunikasi SMKS YPK Tik Serui mendapatkan bantuan revitalisasi pendidikan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia untuk merehabilitasi 10 ruangan belajar serta pembangunan laboratorium baru. Ketua Panitia Pembangunan Pelipus Wairara MPDMH Selasa 4 Agustus 2026 mengatakan progres pengerjaan 4 paket pekerjaan tersebut kini telah mencapai 27%. Pembangunan ditargetkan rampung pada September 2026 sehingga dapat segera menunjang proses belajar mengajar di SMKS YPK Tik Serui. Total anggaran yang digunakan mencapai Rp2.099.978.000, mencakup pekerjaan rehabilitasi ruangan belajar dan pembangunan fasilitas laboratorium sekolah.
5: Kami di SMK YPKS Tik Serui pada tahun ini mendapatkan 4 paket pekerjaan masing-masing rehab 10 ruang kelas, rehab ruang serbaguna, kemudian bangun baru lab IPAS, dan bangun baru RPS akuntansi. Dari 4 paket pekerjaan ini dengan nilai sebesar 2.099.978.000.
6: Sementara itu, Kepala SMKS YPK TIK Serui, Vivi Dian A. Mamoribo, SPD MPD, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan atas bantuan tersebut. Ia juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atas sinergi yang terjalin hingga sekolah memperoleh bantuan revitalisasi pada tahun 2026.
4: Apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dalam hal ini Dikdasmen Direktorat SMK yang telah memberikan bantuan revitalisasi kepada sekolah kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, yang telah memverifikasi sehingga kami boleh lolos dalam subseleksi dan sampai pada tahap ini.
6: Sementara itu, Sekretaris Panitia Pembangunan Set Membrasar SPD menegaskan pengerjaan proyek dilakukan dengan mengedepankan sinergitas dan transparansi. Setiap tahapan pengerjaan dan penggunaan anggaran terus dipantau serta dilaporkan kepada pihak terkait sebagai bentuk keterbukaan informasi. Dari Serui, Agus Tanawani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Warta Nusantara.
0: Sebanyak 1.000 dokumen kependudukan diterbitkan dan diserahkan kepada para siswa oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Biak Numfor. Kita simak laporan dari Tri Rian berikut ini.
8: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Biak Numfor memanfaatkan momentum kick-off hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat berlangsung di Lapangan Cendrawasih Biak, Senin 3 Agustus 2026. Pelayanan tersebut merupakan bagian dari dukungan di Dukcapil terhadap implementasi e-government sekaligus mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dalam kegiatan itu, sebanyak 1.000 dokumen kependudukan berhasil diterbitkan dan diserahkan langsung kepada para siswa. Dokumen tersebut meliputi kartu identitas anak bagi siswa yang belum berusia 17 tahun, serta kartu tanda penduduk atau KTP elektronik bagi siswa yang telah memenuhi syarat usia. Kepala Dukcapil Biak Numfor Kaleb Abnir mengatakan, seluruh dokumen yang diproses pada kegiatan tersebut telah selesai diterbitkan dan langsung diserahkan kepada para siswa melalui Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Nyonya Trisito Karnavian.
9: Hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana difokuskan untuk sekolah-sekolah di mana ada perwakilan dari sekolah, yaitu ada 5 sekolah, yaitu SMP 1, SMP 2 dan SMP 3 dan SMA 1 dan SMA 3, di mana dokumen yang kami layani di hari ini sebanyak 1.000 dokumen, terutama untuk anak-anak di SMP. Itu adalah kartu identitas anak, dan SMA ada kartu identitas anak dan ada KTP bagi yang sudah berumur 17 tahun.
8: Sementara itu, salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Biak, Maria, mengaku senang dengan dapat menerima KTP elektronik melalui pelayanan jemput bola yang diselenggarakan di Dukcapil ini. Menurutnya, program tersebut memudahkan para pelajar karena tidak perlu datang langsung ke kantor untuk mengurus dokumen kependudukan.
10: Saya senang karena KTP langsung diserahkan melalui kegiatan ini. Prosesnya mudah dan kami tidak perlu antri ke kantor di Dukcapil. Dokumen ini sangat penting untuk keperluan pendidikan maupun administrasi lainnya.
8: Selanjutnya, di Dukcapil berkomitmen terus menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dijangkau masyarakat sebagai bagian transform masih layanan publik berbasis digital dan implementasi e-government di daerah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Nyonya Trisito Karnavian, bersama jajaran pemerintah daerah Biak Numfor dalam rangka kick-off HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Biak. Tri Rian melaporkan.
7: Warta Nusantara.
0: Dalam mengunjungi Raja Ampat, anggota Komisi 7 DPR RI Riko Sia mendorong pemerintahan pusat dalam memprioritaskan infrastruktur pariwisata di wilayah 3T. Kita akan bergabung bersama rekan saya Padli Ramdan berikut ini.
11: Pemilihan Papua Barat Daya, Riko Sia meminta pemerintah memprioritaskan sektor pariwisata sebagai salah satu mesin ekonomi yang memiliki potensi besar bagi pemasukan negara. Langkah pemerintah mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor pariwisata harus dibarengi alokasi anggaran untuk peningkatan layanan dan infrastruktur wisata nasional. Pernyataan ini disampaikan anggota DPR Riko Sia saat meninjau Pusat Informasi Geologi Geopark Raja Ampat. Menurut Riko, di satu sisi, pemerintah menargetkan untuk menggenjot pemasukan negara bukan pajak dari industri pariwisata. Namun, faktanya sektor pariwisata tidak masuk dalam rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2027. Kondisi ini dinilai sangat kontras antara target dan realitas di lapangan yang menyebabkan program kepariwisataan tidak akan berjalan efektif di daerah. Untuk itu, Riko Sia mengimbau kepada Kementerian Pariwisata, Bappenas hingga Presiden terkait rencana kerja pemerintah agar memasukkan pariwisata sebagai sektor prioritas sehingga ada keberpihakan dari sisi anggaran dan program. Dengan dukungan pemerintah pusat, maka pariwisata khususnya di wilayah 3T bisa didorong agar memiliki infrastruktur yang baik dan pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Riko menilai pemerintah pusat lupa untuk memprioritaskan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pariwisata lokal khususnya di Raja Ampat dan daerah 3T lainnya.
12: Pemerintah menyatakan juga bahwa sektor kepariwisataan adalah sektor prioritas yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara bukan dari pajak. Kalau dibilang dari itu sektor prioritas, tentunya menjadi rencana kerja pemerintah dong. Makanya saya beberapa waktu lalu dalam rapat banggar Badan Anggaran mengangkat bahwa mungkin ada kelupaan, tanda kutip, sehingga daerah Raja Ampat ini atau daerah wilayah 3T agar dapat dibuat nomenklatur lain yang kemudian bisa menyertakan modalnya untuk mengangkat sektor kepariwisataan untuk kepentingan mensejahterakan masyarakat kecil.
11: Politisi Partai Nasdem yang juga anggota Badan Anggaran DPR ini menyarankan agar dibuat nomenklatur lain sehingga ada alokasi dana dan program yang bisa membantu sektor pariwisata daerah khususnya di wilayah 3T. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Selamat pagi, masih terus dipancar luaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221. Bahagia sekali untuk edisi siar hari ini, Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Saya Ota Layan masih menemani Anda dan juga di meja putar ada rekan Neles Lutlutur ya. Kamu berdua masih menemani Anda dalam lintas Somlaki pagi. Dan untuk Anda pendengar, di pagi ini kami mengucapkan selamat pagi untuk semuanya. Salam sehat, salam sukses untuk Anda di hari ini ya. Pekerjaan-pekerjaan yang akan Anda kerjakan di hari ini, Anda pasti menyelesaikan dengan baik. Oke, untuk Anda pendengar di pagi ini, kami RRI Somlaki akan menghadirkan informasi untuk Anda, yaitu potensi ekonomi yang menjanjikan bagi petani desa Wunla untuk siap menanam semangka skala besar. Komitmen pengembangan budidaya semangka dalam skala besar sebagai upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan kelompok tani di Desa Wunla, Kecamatan Warlabobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pengembangan komoditas hortikultura tersebut dinilai memiliki prospek yang cukup menjanjikan karena dukungan kondisi tanah dan iklim yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman semangka. Salah seorang perwakilan kelompok tani mengatakan para petani sepakat mengembangkan budidaya semangka secara bersama-sama dengan jumlah produksi yang lebih besar. Ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tetapi juga meningkatkan pendapatan petani. Pengembangan komoditas hortikultura tersebut dinilai memiliki prospek yang cukup menjanjikan karena didukung kondisi tanah dan iklim yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman semangka. Perwakilan kelompok tani lebih lanjut menjelaskan, selain memiliki masa tanam yang relatif singkat, semangka juga memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Terutama menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan, para petani optimis dukungan tersebut dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Semangka yang dihasilkan nanti diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat desa tetapi juga dapat dipasarkan ke wilayah lain di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Baik pendengar, di saat ini yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Somlaki, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda pagi ini.

potensi ekonomi yang menjanjikan bagi petani desa Wunlah untuk siap menanam semangka berskala besar ya. Untuk Anda pendengar, semoga desa Wunlah di Kecamatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki potensi besar dalam pengembangan budidaya semangka skala besar ya. Kondisi lahan, iklim, dan permintaan pasar memberikan prospek ekonomi yang sangat menjanjikan bagi para petani setempat ya. Untuk itu, beberapa aspek utama potensi ekonomi budaya semangka di desa Wunlah ya. Yang pertama, siklus panen singkat dan perputaran modal cepat ya. Yang kedua, tingkatkan permintaan pasar tinggi. Yang ketiga, ya, pemanfaatan lahan optimal, peluang penanaman nilai ekonomi. Oke, untuk Anda, semoga niat dan rencana para petani desa Wunlah dalam menanam semangka skala besar ini berjalan lancar, membuahkan hasil panen yang melimpah serta berhasil meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa secara berkelanjutan. Ya, untuk Anda pendengar, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda pagi ini. Kembali kita dengarkan lagu-lagu pilihan untuk Anda pagi ini.

Ha ha ha.

Utara, Juliana Ratuana, melepas kontingen pramuka Kabupaten Kepulauan Tanimbar menuju Cibubur. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara resmi melepas kontingen pramuka penggalang yang akan bertolak

Baraka KT. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kediaman Bupati pada Minggu 2 Agustus 2026. Acara pelepasan dipimpin oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Katarina Ratuana yang juga menjabat sebagai Ketua Kuarcap Semangat. Maksud kami Kuarcap Pramuka KKT, prosesi pelepasan berlangsung khidmat dan penuh semangat. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi doa bersama untuk keselamatan dan kelancaran kontingen, laporan panitia mengenai kesiapan kontingen, pelepasan resmi, serta penyerahan simbolis tunggul bendera Pramuka. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar mengatakan pelepasan ini menjadi langkah awal sebagai

Pramuka se-Indonesia menempa jiwa kemandirian, mengasah kapasitas kepemimpinan generasi muda, cetak sejarah baru bagi bumi Duan Lola. Wakil Bupati Ratu Anak lebih lanjut menjelaskan, kembalinya perwakilan Pramuka Kepulauan Tanimbar di panggung Jambore Nasional merupakan catatan manis setelah beberapa dekade atau puluhan tahun absen. Momen di bumi perkemahan dan geraha wisata atau Buperta Cibubur nanti dipastikan akan menjadi pembuktian semangat dan potensi anak-anak daerah di kancah nasional. Turut hadir dalam acara pelepasan tersebut yakni seluruh pengurus Kuarca Pramuka KKT, pimpinan OPD Lingkup Pemda KKT, peserta kontingen Pramuka KKT, para orang tua peserta dan para tamu undangan lainnya. Selamat berjuang adik-adik Pramuka Tanimbar, bahwa semangat Duan Lola junjung tinggi disiplin, kekompakan dan rasa cinta tanah air, nama baik Tanimbar di pundak kalian.

Katarina Ratu Anak menuju bumi perkemahan dan geraha wisata Cibubur, Jakarta menjadi sejarah penting bagi daerah tersebut. Ikut sertaan ini mengakhiri absen panjang Kepulauan Tanimbar pada ajang

dapat menjalankan tugas dengan lancar, berprestasi, serta kembali ke daerah dalam keadaan sehat dan membawa pengalaman berharga untuk kemajuan gerakan Pramuka di Taliban. Ya, pendengar, itulah informasi.